Tonak sambala jelu chuklak samdi. Nalu chukka kiri. Nalu chukka kiri na anjili doon uga lawa, tsangma ga lawa dung tawriya. Chisu chukna zangdi. Lama chi langi doon wa hanya arang sala zong dung tun tila. Nisu chukka changdi. Nanga chimu dung nisung dung, nino uga chengka lunga tung. Tawe na tsangwe zotang, diwe zotang, yotse cha zogwa kuku gari. Yang adikku, zongmu, shetu, pannu, zhivu, shimmu, gawu, ndarru, ngellu, tawa kusukna lhkhmecha zhukti, zhukki tawla nyesindi yidi. Dadukunda uchu lhardik nani hamtafi shetu. Tena tsangwe zhukta lhkhmecha zhukta nyesindi zhukchukar. Tēnā kēn tīgā kōngō tōnō mō sōgō chichō kōgō nīwā gā chitgā tōm nirādhā nā nīwā lā rāng tāng yēn jī shēpi ngak kā yīwā jē pā lā yāng yā dzok tsik kā chai chī rū nirādhā Tē mā tō xī sā rū tā jī nā zī gā shē nō kōgō gā kōng kī shē tō dā nī nā rū rīyā tē dō khu tā tā Tēnā rāng yēn jī yīwā jē pī chān sā ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
tela ala nyewa jir, zwa gwa nge chong tere. Yinju yuki zivu li di, yonzi tentang dhe, yonzi kong na yinju zivu re. Kangmang thana di, kangga mangga thana, sashig yopa, huan zin zin na, cha na ru chu sashig chi ta ga, raja tak jan zang nga ji sashig ji ta ga. La shen chi le sashig ji ta ga ga, yinju na sa yopa. Tela titang thambi sashig ji zin na. Tela ala nyewa jir zin na, ala nyewa kong zin na, yon zin nyewa shen chi zin, di na sa shen chi se zin. Qi shi ni ta zi, ji shi xiu ta zi, zi ta zi zi. Di gu cha shen chu shi shong tang zi, di nang ni ala ni pa jir xin yi cik kong da chu shun bu gu cha shen chu shi ten zi. Gang ma ta na jay pa ni, di la ni pa e yang jir xin yi, di chi zi ten zi na, yin ji gu yu ki jay pa ra yu la. Gang ma ta na jay pa ni, Tela nipa ayang jirishiwi yangdaga arada jangwi Nyiwa li se shawa tumbir masa Tela shanchi jarnayang nipa li se shawa tumbirishiwi Nyiwa tihtanir niga yangdaga Tinan dhani chile tantangzaga na Ratang ra shanchi rinyi tantangzaga Ratang ra shanchi rinyi Kamang thana sambani Tela ala nipa jir Shiwa tkhindi kongtanzaga na Da jia ge da xian zhi de da de, yin ji ge ge shen ba da la de. De la a le ni ba jie ri da xian zhi de gu ga. De yang zha ma xiu nu da xian zhi de de ku nan de men zhong ne. Ku na e yang xi yi yang zha de ge ra xian zhi re ma se xian zhi ma jie ri ra yang you zu nu gu dong de a di ni dan de ren. Di yang a da de ba zi jie ri. Zhewa gwa ngi chong ti ru na, zhewa kong ra na, gwa kong ra la. Ti na di na ni, ngi se tenpa nu sa shen chi se ge xiu, ra ge yi, ra ge sim, ta shen chi te ge zhe, na ge nga, la ge zhu, de chua ngi se ten na, ngi chong ti di. Di ngi chong ti di nu ge chong de la, zhong la la na ra ka tak ka ya tak xia nga zhi xing ga tang ge de la tu me xia lung ge na na de gu ji ge zhe ne qi bu xi you ge zhe song gu ge a jin ju yu ki zhou li li ji li da ge zhong kang ren ti nang ni di chu ba ge dang ne yong wa re shi nang ni xi wa de chu ba la gu ji ren gang yang rong yi meng ge ta na jin ju zhe wa sa yu ni xi Tela thambi sayu la ala nyewa jerwa satang. Kanyang rongi manga thana jinju jepa latunji rayu niwa tenye la ma jerwa ratang jerwa rinyi shungudu jere. Jinju samba tayu di. Kanyang rongi manga thana jinju samba tayu ni chung. Tetang thambi tayu la ala nyewa jerwi tatang. Jinju zwa Natang, gawa layu ni wu angi ti, ngati nga angi ti siwi, ayang ma jirwa ngi. Ayang jirwa la mati wa, uka tona lanji pa wu. Chanda ayang jirwa nansu ma sez gunu. Ngi chan teir nu chanda kenga, ayang jirwi, chana mati ayang ma jirwi nala niga chan, uzu lisa shawa la sukhi, tonto naad mu ti. Khamatang jiwa dheba wo, tehter ngi zongwi se, re, te, na, la, nanjin jikpa tenbi shir di. Tehnan di kunga adagin jikca ten tang nara. Kunga adagin jikca ten nara. Ta tunjin jikwa ten nara, dani tunjin jikwa. Li tang che tang teni tang, tini tihke la da yin shi song te. Tini nanjin jikyan dara ngi se tenpa na anati. Anayi nyewa li si xiawa tang, zhiwa gi che tang, adamba ni zhiang teni tang, tenye tang, denba tang, tseke nam lan jikla, li da tang tamba yi no xie song ka. Dani adamba ni zhiang teni di gunu di, wudu zhi tang teni ji chepe chung zhen yonu gu gu ka. Tenye ten denpa gunung dege, yunga tenye la sara nangtong na denpa yin zinu tonte gu gu ga. Tehter sila sokwa ne
ནའི ཉི བ ལས སུ ཤ

야 저거 제가 듣던 저기 남동근 인사는 예물을 갑사시에 대한 삼단에 같이 냠치게 되는 아주 그 저런 노가 되는 거 사차 소소 남근이 쓴데 지금 주기 주일 대령 이제 그런 위념 득박 당가 마창윤이 피한당 피한에 사랑 거 와클람 튼디 당가 지레 동치 된 자랑 앞층 아치 당물 득자라니 흑은 참 근데 이제 나 피한이 하라 마창윤 산조수 갑식으로 대등 대니 응크를 너가 양랑 그도수 그럼 당연한 차튼 그람데 다다 고듬시다 당 알리세고 그 가로나 방념 적시 주게 치게 대명하지 남 튼디 당가 지레 동치 된 자랑 앞층 아치 당물 득자라니 흑은 참 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Demang ya krumbin nirdim tigpag tanga salang ni tongkur tanga tongkur nirig munga warga lam tkhindi tanga chile tongchig jabjarang apche ngasim tangmal tigjani chile tongchig jabjarang apche ngabja tangmal nipja gan cham dana yang tarta chaitanga lam dab gadumshida tanga arlishe kogadag kalonan bag nyamchuk shi chuga chig Demang arjin lam tkhindi tanga chile tongchig jabjara jachichag ni tangmal samjani chile tongchig jabjara jachichag sim gan cham dana yang tarta chaitanga lam da tanga yana ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Demang ya krumbin yilim tigpag tanga tsakanina kurmug warga lam tkhindi tanga chede toni tang jara sim chisu tig tang mala din jara ja chigin cham. Dain jina na kurmu ni tsakha san ju zu kashukhrin daga yang chay tinga lam da tang dani lang kudu su kudu lam dani ya tar tak kudum jita tang alishe kuk daga kala namba nyam chuk shi ju ga chiga. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: yang zase da mi long chen dang zhe jin liang ge san kan guan han jin de ji ji lam kan de yo bi ka la wan ba nga zhe de le da ta na ba ji san jin long jin ban de ne zong gen jiang de ni chen kan wo ge la long chen dang zong gen xiang qin zhen de ni duo jia jie bei kan ni jin yam de ge de no gen de ji lam dun xi bi ta dong lin xin de ren ge lin chen de da zong zhong ma ge jie jie ni nem dan dan zhen xi ge yo de ren ge dan xi ge ru yin ji na yu shu ke jin long lang ku shi xi sa zhe ge zhu ren cai lang nam ji yin de ren ge lang jin ji na Dalang kurship si sepi kurum tang di joli gudam na yang ji charching gang tuk goni na di kurta ni yang tsama kata si jayin. Dana shuni nga tsi nyam jik de ku dalang lin tsing gar kalama dandan si. Ya chang nam ji chu demu.
1: Demu go zaba.
0: Demu yin lin tsina shung nuk apsi si.
1: Warin si.
0: Eri dina dalang lin tsina nanda dan de ge lang ku de xie xie xie bi guo de zi da zu lang zu zu nan ru nan mo zhe dan ke xiu ke da din nan de yin ji na qu lang ku de xie xie xie bi guo de da dang de li da dang yang de ku de na yang ji zang ma ge ji nian zhuo xie guo sa de ni jin de yin ji na da ju jia ji ka luan nan ba ge yang ji er jin de yang ji cai gu nu ge ga ke zi na zhuo yang na ji qi ge me sa ge cha gang de you ni na yang de de ge jie de de zhuo xie guo na da dang de li yang zi ji zang ma ka da zi na
1: Yeah, good job. Tani, ngi endi long kor gudi injo shibshi kor gudi. Tamo zala.
0: Re.
1: Ngan jina ikhil khil long kor, jinong long kor shibshi satsika. Leshe mana, tena nam jini. Tani, tati ranga chong jaro nyantang ranga, lintan da tamba kwa din chi.
0: Re.
1: Long kor shibshi l shina ta tang tangpong jina ta long kor shibshi ka satsika dian maa ngongo na. Tandi korga lomkora chapayu gami ka chapayu na chapayu katsungunja tani nisong niyu gami ka nisong di chir tani di shubhse satsikangu.
0: Nyeri?
1: Shubhse satsikangu na tani tantambu chazayi guzina da lomkora ka nisong dan tani katsungu. Tani katsungu di zingi katsungu chirayu na mechu lezu manatoli tani lezu manak katsungu. Lolan aja tani tani ta towa yungu kameka lankundi jirti siu kameka tamo ngumat tehtagu jirti siu kameka tehti tani towa agar yungu kameka towa agati towa tani khoi gam boso zugu kameka tamo tehti tani tijgini gaza atan tani alo tani lankur kishawa la tamo de anam la tamo de yungu ka anam la tamo de yungu na yang korga Dabashali, Chitanda Namiunguga, Lama Mijuzina, and Kugas only don't Tony, Sharangwe. As you young Sharasip, you could not the mother.
0: Tony, you and the Ninga and Jesuka. Did Jin a Chi Lankun the Sushi go to that zone? Lankur Monte, Kilaberto, Juta, Najun Kalawa, Segunda, Kuchuga Lankurka, the Sushi Gurika, Kakanta Kokazina, the Lankurin the Zuzuka. Long Kurka, Dashagan number, Long Kurka Katoji Jinanda, Yanan the Loji Jinanda, Koluji Jinanda, Dan the Muga Yanji, Long Kurund and Zibzuz in Achukayana country engine, Shiganan band the engine, Yatutang Taitangi, Talon Kusha Shigrita, Shibshita Kumini, the Muganitsuka. Dina Chindani, Da Long Kurund and Zibzushi Kujitazu, Tatu Chimuzgoni and Zizushina, the Gashibshi Jundi, Yan Nobamini. Yang cahden ke sepsisye tamni, yang de genggak koran de ini na yang sepsir ke cahden de longgam mini, dani yang sama ngoto zina.
1: Rengko nu batani ta longkun de, zizu setan na tandi, rendu yang togeng ke ta korga longkur thone nanti, jaca ke semcen de korga nanti zizu sina cholun, jaca ke semcen de gasona yang ta korga rendu ke disoni. Da cahden menu gitu jawab tu cahden mana yang anda ni longkor sepsisi na sepsisi macam tu tu muda tu ni ta kalu jambu tu ni kerbau tua nuk jawab tu jambu nuk sih tu ni semerga nang saya kumur tu jambu tu jangan nama coba
0: hari
1: tu muda tu
0: tegal longkor ke katok jirku nute ni tu na jadi tangkai yonar
1: longkor ke katok tu jinna ta cunda longkor tu kahkeran jinna ta cie ngumbu jirku jinna kahsang ngumbu Jadana Nima Chitambaga, Nani Yinam and Dender Nyentoka Songway, Yara Mantu Kulingi Katojirzoa, Zilitigi Yara, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: Rīya. Rī, tīnā ndhīgā dāngkūrī shīshī kūrī kūrūn rū tūnī yāng jī cāng gūnū chārshīn zīnā chukā yāng nā jī yīk tsā kāng tūk chārbīgī gūnūr dā? Chārbīgī yūchī gūnūr yūchī gūnūr?
1: Yīk tsā nā dā jī huī rū jīnā dāngkū lōngkūr dī shīshī lī tīnā yī gū jīnā dā jī lōngkūr gīn zīn yī tāni nī sōng tā yī nā mdā gū, nī sōng tā nī tāni rāngkū tōp tāng hōng yī gītā chirī wā nā dā mī chī yī ndāni dā shīshī rī shīli gū ngā mā tīgī hatōng nō tō mā dhār dā rāngkū lōngkūr chā dā yī ndāni jir jī lā tā mū tā shī mī nū tīgī gā yī nā dā lā lā yōng yī tīgī gā yī gā zā khā mā kō nā rā mā lō khā mā kō nā rā mā tā mū tīgī gō nā yāng dī Chadeng tuni kaamakang kandi Rizhatong yung tukhaz me na Tani ta kurga kaamakang du di jawa zhung Kaamakang du jawa kaasin na Ta kaluwa shalinda Andagi chua loonda Dukunda kaakang me ka yachaga Yala nga chiga yanchila da dao ka Da chusunga jema tongu Jema tonga tonga khuda Tani yunga chi Lo kru shibshishi tanga Tani tiki Ka Ganga yuka me ka Tiki taagu tiki shanir
0: Radiya Rī rī rī. Yā kōrīn shē tīnā tērīng gādīn tsānā shīg dāi tāngi tā lāng kūr shē shī kūndi gā kōrīng gā chūndi nī yāng tsāng mā kāp dāi nū tāng jī mā zū kūr kūwa tāng dā yāng chīrīng gā chūlīn tsānā shīg bār gāp sā shē hir kā kū dēmū.
1: Yā dēmū.
0: Yā.
1: Kōrīn shē.
0: Yā yā. Tērīgunān bā tēnā kōni chū tā yūshū kīl jīnlōng lāng kūrī shīb shī sā cik chū rīn cāng nām jī lā kāng chū nā gā lāng kūrī shīb shīr shī bī kōrūng gā chūnda nā jīg nyam chūk shī gō sā kāng tōg nā tā yīn jī nā rāg rīm zīng hō chū hī tā tēnā shū nī ngā cī mā tā tā ndā tāng dhī wā yō nū gā jān tā zā chī nyā chū yī lā jān tā shā yī līn jī nā ngā rī jī nā tā gān lō kī lā lā chā zōng dhīm dhī nyā tōg rī chīng gān dhīm dhī nyā tōg bā tā khir chā bhiñ
2: Da chizik shi shibshir yegu ga. Da shibshir ga korni nyamchuk yegu sarato, no yegu sa kaantak wani nandi korni achindor. Dizik shala di hanche ga, da niton nyarni lu dawa chiwi tishchik nyanay zonte, da lakhtar shi wano ga. Shibshir ga namba sarwa abiyang na jiglam sarwa, di kontok lankur kaantak yani nang. Di korka yang, do no yegu sa ka wani nang, di korni achindor, dizik ngotu yegu yala. Tana da jartang achu da langkurndazig shabshir yegu di taso kirka soni shibshir ka yuetang zina chukha yang na shibshir yegu ndi kuni nyamchuk yegu sa tango mo ta kang ra zina da achu langkur chima chungsim rik gang yana da charta las kwa yana ra jik chongra shibshir nda kirka soni huay zhig na da achu nitong nyarzilu dawa da zhawa nanga shibshir yegu nundamu yinjina achu soni di nganga dawa simga nangzir ka kirka shibshir yana chukunara ta huay zhigna nitong nyarzilu dawa simba tang dawa niwa dawa jigwa tawu o kirka nganga dawa simga nangzir ka shibshir yana chukuni mitsil ta huay zhigna lo zhigma ga shibshir yegu tara ta tatang dawa niga ngana nartangara lo zhigma ga shibshir yegu di tsotan jirwa unumara jirwa unumara ngari yang yang nitong nyarnga lo ga dawa zhawa yana nitamura ti tabka achu ni maaz ka shibshir yegu nikurne ta chizig rati tanga ranga langkur shibshir yegu ta dawa te gige denjig nandamu kurzi guka ta dawa te gige ne yang ti nima karma te gingdik nitamura nima karma te gige yang chik ti nima te shibshir yegu matabja yang na chik chizgunar jirchen gangmaz ganga yang ti tso daan junchi namur ti tso daa song taso chigne achu da chizgunar nirmjir ka kirka chumga chepa unara da achu langkur chima chungsam ganga na shibshir ka ti tso daa song na nirmjir dihinjig chumga da kirka chumche gurmo ni jia karma chiga chepa jig jiyo ni namur da chumche gala kaga da chizgunar damo zik rizhara yang shibshir mere ne achu langkur nda lam tohan yugo di taso karte nirmjir donjin la sukwa shung song naza guga o da achu ranga niyo nuga nyengu qara yang chik jintsab mulchuji oya ndamu yu nara nda yang achu shibshir ka di tsuda song naga chizgu nara nyeng kazi na chukwa yang na di ku nito nang yegu nukur chikshi di hanchi yang chizar tangna shibshir nda da song yun huay zhig na ranga lang kurnda nye zhenbaz ga yar tang jindan zha yang na dunjin tsab chen shong tang nindan zha ndamu ga ni tsar ka wuk ni oda achu lang kurnda shibshir maye ni lam tukwa song nuga chone da dunjin tsab chen huay zhig na nye cilin dewa tang yang na ma me jun tsab chen shong song ni ndamu ga dunjin yu tangna chizig zidangda da ranga di hui karte donjin di nchoni ranga ngan kargun da tomo yantangda da achu songyane o ngan kargun di taso ni chaman garo ni matil ni chamga karka songyane chamtak chiju laka nira yang o da langkur shibshir maya nunda yang chik chizgunar chamtak tak chuju jimu ga jogju gu charchin jigra ti tap ka chosone lang kur shipshire jund yen ching mani ga kar ka shipshir ka ti chote matik nar ra ti ngang ga da sam ga nang ga ta rang ge soine tang ji ye le ni shipshire ju mar tok ge o ta kar ka yen ching mani ti chunda o da gan jig mani no ha chang ga gar chen jigra ta ga ti han che ga chu lang kur shipshir di la ka ga ta jiglam sarwan da taw ge chone sona ni tong nyar ni lu da wa chi wi chi chi ka ni ma ni zon te lak tre ne ta lak tre ne na ta wen ro yang di ku ne shi ge me ni ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱥᱜᱤ ᱚᱠᱟ ᱨᱟᱝᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱪᱤᱡᱜᱩᱱᱨᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱢᱛᱚᱠᱥᱱᱟ ᱱᱚ ᱭᱮᱢᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱮᱯᱥᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢᱱ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱱᱤᱭᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱚᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱜᱚ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱭᱟᱱ ᱱᱤ ᱞᱩᱜᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱣᱤ ᱪᱤᱪᱤᱠᱱᱤ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱛᱨᱮ ᱩᱱᱩ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱭᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱱᱥ ᱛᱚᱠᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱨᱤᱠᱟᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱛᱟᱜ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱜ ᱢᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱠ ᱪᱮᱜᱱ ᱡᱟᱨᱪᱤᱞ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱛᱟᱨ ᱚᱛᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠ ᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤ ᱥᱩᱠ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱡᱟᱨᱛᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱠ ᱪᱤᱞ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱫᱤᱠᱛᱟᱜ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱜ ᱢᱮᱝᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱭᱮᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱮᱱᱟᱨ ᱨᱟᱛᱟ ᱪᱤᱡᱜᱨᱤᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟᱞ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱜᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱠᱯᱟ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱩ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱫᱩᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱫᱩᱱ ᱪᱷᱟᱥᱤᱠ ᱥᱤ ᱡᱟᱨᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱫᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱡᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱚᱭᱱᱮ sarwa maa thunni ngane tawo zige chunni suna loo taa niwa tang loo ziwa niga chizikunara taa chalam ga shibshire juu maartu kwe zemba taa loo chikwa loo jepa loo jiwa tsangma uta kirka suyane chuu taa chuu shibshir satsi ka shibshire guni tamur tiyan chaga loo chiga yen loo sunu taa loo chiga shibshir tang chigir ti maza loo chonga ga yen loo sunu tawo zige chunni suna taa loo chiga chone shibshir tang niriya guni tamur onchang ta thang ka jiglam sarwata chamo zikra zi tangna ta ta thang ka jiglam sarwanda tao zige chone songna ta achu lo chiga nangzir ka langkur yo chelpo zi guga o kirka soyane di chalam ka shibshiray juga nabanda thang chika jimang tang zi guga jimang tang no kangra zina ta lo niwa tang lo ziwa dihan chaga lo jepa ra chalam ka shibshiray thab kaya zi o kirka soyane chalam ka shibshir thab yaya juga di kirka shizguna khachang ranru jimang tang zi guga ta lo chiga nangzir ka langkur yo chelpo ta thang ni maartu kwa shibshir satsi ka soyane shibshiray mar guga ta kangra zina achu lo ᱛᱤᱠᱣᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱣᱟᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱤ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱥᱟᱛᱥᱤᱜᱮ ᱨᱟᱢᱵᱟᱥᱤᱱᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱤ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱢᱟᱨᱜᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱢᱱᱤ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱜᱩᱥᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱷᱟᱯᱨᱠᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱡᱢᱡᱤᱨ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱩᱢᱜᱟ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱛᱟᱢᱱᱟᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱮᱜ ᱱᱤᱱᱮ ᱛᱟᱪᱩ ᱡᱢᱡᱤᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱜᱨᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱛᱚ ᱫᱚᱢᱨ ᱠᱟᱥᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱪᱩᱞ ᱦᱚᱭᱨᱟ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱪᱷᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤᱣ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱨ ᱠᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱛᱟᱣᱡ ᱜᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱣᱛᱟ ᱨᱮᱢᱮ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱨᱟ ᱛᱚᱢᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱨᱪᱤᱞ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱤᱠᱛᱟ ᱜᱨᱟ ᱜᱟ ᱢᱮᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱭᱚᱪᱷᱟᱞ ᱯᱚᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱡᱟᱨ ᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱱᱤᱜᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱨᱟ ᱚᱱᱡᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱥ ᱢᱟᱥᱤᱱᱩᱨ ᱞᱚ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱞᱚ ᱡᱮᱯᱟ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱡᱩ ᱨᱮᱢᱮ ᱠᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱡᱩ ᱛᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟᱡ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱥᱟᱛᱤᱜ ᱱᱤ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱞᱚ ᱛᱤᱠᱣᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱣᱟᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱢᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱩᱭᱨᱮᱱ ᱡᱩ ᱛᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱩᱱ ᱡᱟ ᱛᱤ ᱦᱮᱱᱪᱮ ᱜᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱭᱮᱱᱥ ᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱠᱚᱝ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱩᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱭᱮᱱ ᱟᱨᱟ ᱪᱚᱜ ᱞᱚ ᱱᱤᱦᱟᱱᱩ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜ ᱨᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱥᱮᱯᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱧᱮᱝᱣᱟ ᱚᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱭᱮᱱ ᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱯᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱞᱚᱱᱟ ᱧᱮᱦᱟ ᱞᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱞᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱮ ᱥᱮᱯᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱮᱢᱟᱨ ᱜᱩᱜ ᱫᱚ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱭᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱮᱱᱪᱮ ᱜᱮ ᱪᱤᱡᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱛᱟᱣᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱚ ᱪᱤᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱞᱚ ᱴᱤᱠᱣᱟ ᱜᱮ ᱭᱮᱱ ᱱᱩᱱᱩ ᱱᱩᱜ ᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱚᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱮ ᱠᱚᱱᱩᱨ ᱚᱱᱪᱟᱝ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱱᱫᱤ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱠᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱮᱞᱮ ᱚᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱠᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱱᱟᱵᱟᱨ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱠᱯᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱟ ᱚᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱡᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱪᱷᱟᱞ ᱯᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱞᱚ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱯᱟ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱪᱟᱞᱢ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱛᱷᱟᱯᱠᱟ ᱛᱤᱦᱮᱱ ᱪᱮᱜ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱮᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱡᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱪᱷᱟᱯᱚ ᱞᱚ ᱱᱤᱜᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱩᱛᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱥᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱮᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱴᱤᱠᱣᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱣᱟᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱮ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱱᱟ ᱯᱟᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱪᱷᱟᱯᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱮᱜᱩ ᱛᱟᱨ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱨ ᱫᱤ ᱦᱮᱱᱪᱮ ᱜᱮ ᱪᱤᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟ 땅에 공기시에고 누가 어 십실가 남바 살아와 미안한디 지금 살아왔디 콘스 못도는 안 자야나 찾고는 아니 고르컴다 르그마 탐니 안도모 그렇게 자리고 그 지기 찾으기라도 당나 아주 랑가 가르클랑 코리안 중요 찾고는 랑 코르크 안득덕 그거 그거 맹글랑 코르크 나나요 제르크 그르카소니 멘포 쳐지 다 좀 로출 호이클랑 라카나 어 다 얘긴 더슨 보티 정도 좀 불랑 코르크 공거 지금 지나 중요나 공거 자름 그 십실에 주란데 뭐 디테스 맞사카 디 한체 거릭 니와 모이 당나 다 회적나 아주 랑글랑 코르크 시엠란다 양나 시그 남반란다 어떠 지르조에 당노 오야 랑가 소연의 영어는 그렇게 독절당이라는 라이언 나는 그렇게 잼바가 지 절당에는 지절당은 단 점질까 오 징그인데 톡소노 잼보 오 징그 강르지나 시엽 남바트 랑가 섬제이데리 저조시탄이 무슨 오 어춘 점절 상소연의 아다 동군 마에 누구 잼보 오 동군 마에네 징그 쳇빠졌다노 잼보트 요츠보트 저당다 공거 추탈랑 그 남가로에니 참아라랑 그때 다로 소만이네 참아라 다 지절당나 오 공거 지금 살아 자름거 십시래 주라다가 아 디코르타 그렇게 아름 못합까지 아름 못합까지 얘 지금 니가 로레 소네 십시 사츠게 십시래 군이도 모른다 그 니와무 그렇게 선바무 강르다다 점들 돈진 찹찬쇼 땅에네 랑코르케 시나바레 시츠가던 저 소노 잼보 오야 돈진 찹찬쇼 땅노 잼보 코르타 영 오 쳇즈그레드 땅나 아 공거 아 자름거 십시 자양나 십시 그 지금 살아는데 아 코르컴난 로르 못합건데 공긍이 셴 누구 그런데 선부 나마츠누 마르토게다 그 잼바 요츠포토 공거 아추셰코 누구 추 랑코르타 아 공거 랑코르긴데 잼보 옌당나 아 다 쳇즈르당 십시 그 코르니 지금 살아가고 있네 십시리했던 더모즈그라 아 더모즈그라 티답가 다 다탕가 주 십시르크 코르네 더모즈그 참적 주야라 아 정마오 과든지

0: ཡི དྲན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ དེ བོ དེ གང ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི གང ཚི ལེན ཚན ཅོ ཆི པ གང ཤི ཅོ ཚན པར ཤི དང ང ཚོ ཉམ དེ དེ མ ཅན དེ པི ཚན ཅོ རུ
2: Ya na chung zhubo cho de na chamdani nga jiga mata da zhubo chung chung cho re. Ti ba ga ri div hui chukun nang nin damnu ge shtamji zhig shaju yel. Dera nga jiga shaju ge shtamjin da inji na gergin tang lomi war ge shtamji zhig re. Gerzi lovja shig na loma ga lovji zir na zhig yok. Kargeta lam tsum kung lam na ra hi lana ge shiba rgo rgo chig re. Kachun zindaga gergin ginyanga xunim tasirg. Gergin kuna xtuwa chenbu chenbu chenji mo chunbu zginu gersenga mangariga kunyanga xilig tazirin bokiyok. Riza davi ninshigla gerginji loma tsuri xangcha shagi tsichi losu mangbu shiga nangshin. Kete xangcha mashina lipungashtanga zhengen tang nal mga shi njong tsil su nilig mga zi fshay tsik. Shichu lopchik kawa gergeng loma nama. Ngi hachu sengchik korni fshay patag lopchuk chi yila xaywar zong yo la. Tasi ri jino. Lopchuk chong chong nam ji jang zhen na shigda. Gergeng lag sima zong yo tani zong nga chi sengcha lagpo shay ngi yin. Xixie pari. Loma loti yara langdi. Gerginji songa ngoma denbari. Songcha ma xina, zima ngamba zhongi. Danang shukbiri, nga su gerginji choma lipgu. Gerginji choma, zima ngamba shiki chamdi. Xixie pari. Lotu chong chong chongma argo ka khurdi. Tōkhāng nāngni ārgō jīkhāng. Yāng nīnshīg, gērgīnchī lōmā nāmla, sīshchū lōgbū shtāngī cilsū sōngkhāng. Gādē, gāñhīg sīrgīsī nā, jītāng mēbī nāl ngāmbā njōngvī, tāni zōng, lōchūg chōngchōng cī, gāñhīg zātōng gārg nyō mōchūg. Sōsī dōkhāng tā yō nā, gāñhīg rgāmg nāngtān dōrgī, Kala mnyin kan yu na karma shukji yin, shi guan namu hav. Shinyin yar tsukkir kapsi, loma namji gergin kongchu lung yu bargini, kozi pancin la. Derin gergin tukchindig, jishik mandig bayinim, shi khafhivdi shachindig. Gergin chatik kashtangdi tunba dang nyamdi, shkasin tunbu gugoni. Ya, shkimasi yin. Ngo chimgo derka yotsila sikir songa. Dazi ribjino, loma namchi kachig mapu bar lokinga nang njam tanger dal. Dini chungzim gono go choni, loma yang tsukseni omu chung chung daga loti lan zimu zigni. Gerginga derka songma kikir ta, dazi ribshetsi. Gerginga loti ga ngo jirni, chi gergin la Shka shiatun chashig yin, taziri jinari. Loti gan gu gari. Gargan, ngay cho shka shinamin, cho chukhsi gishtang ga derka tetag, ganyi kar ga konay nuga shchenga, ngay tatsangma hiksum gan nga tortang. Taziri shka la mamu ga goni shiatsi. Shka chata ti ma tga, gargan chi lan kanyang debji maanye par ngu nangta demshin nintag lopchachin ngu samtang ta. Yang ninshi, gargan chi loma namla. Nga chi rungga chesu la hachi chiwaashin semjin tamchi layin rungga chesu hachi chinu gashchenga tani zung semjin hachi kashu layin gnoipa shemarung uvr masil detag Shukh shubtav layang baggi. Si, cesugun chanyam gokorni mungbo shik shaybari. Tenghe, lo tiga, kachu lopcha tang ཁེ མ རང བི ས ན ཆ ཆིན ཤི ཡོ པ དེ ཁ ནེ ཉ བ གབ པོ ཤི གི ཉ ན ཟན གི ཡོ ནོ རིག དང ཟག ཁེ ལོ ཚུང གི ཆེ ལི དེ རེ ར ཅི ནེ ཉ ནམ གི ཆེ སོ ཅོ བ ཐབ ལ སམ ལོ ཏོང ཤིན ནམ ཁར དེ བ ན ཅན ལོ ཏ ཁ ཞིན ཡོ ཡོ ནོ རིག གི གོ ལོ ཏ ཐ ཁེ ཁེ ཡི ལ ཅན དང ཟག ལོ ཏེ གི ཉ བ གབ པོ ཤེ ཅོ ཨ ཁ ཨ གེ གང གི ཆན དག ནང ན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི

Nyawaga putaga yar namkar tiwa na. Chinag tkhti olugun jajin barag noga. Kargira chagtag choli nyarga tsangma hachirtangi shirtira me la jisungzg. Tani lobchog namchi nyadetag shir chanang atangtangzg. Argapun rohtang lartini tsangma kamu gojin shir lobchi nangta logbari.

Richard na ta thang ge shang gen di xin kun ge lu zhu gang mang zo ge di chuan na yang ge ge zhen ji tou yu ni lu zhu ng dong bu ni wa sen ba ta ni de mu ge ren ba gang mang zo yu ke nang ri la ri ri jing ge ge ge lem ji ju ju di chu ge go zhi ge ja le xin gen qia zhe gang ji tan ni ji ye gu zu yong me nu ge ta ni dan de mu ge lu zhu ni men de ge lem ji ju ge ju gor kum dan ru ma ri ge ni ma yu ni ti dang na ta xi yang gen di chu la xi ge ni zhen ji lu ni yong kun shar ge tou yong kun ge lu zhu ge tam chi la 제라

ཟབྲང རེམི དེད ཅོལ ཅི ཤར ལེམ ཤན ཤི ཅིན ཕིང གི ཁེར གི ཐན ཤོག ཅི ཕེབ ཤོག མར ན དང ཤང ཅན ནང བ དང ཅང ཕ ལོ ཕུ ཡི ཀྲུང གོ ཤོག ཅི ཕེབ ཤོག མར ན དང ཤང ཅན ནང ཤི ཅིན ཕིང གི ཅང ཕ ལོ ཕུ དང ལན དེ མག རིག ནམ ཅི ལ རེ ཐར ལ ཟི ཤིམ ནང རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟུན ཟིན བ ཟ་ད ཤིམ ཐན ཕོ ཅང ཚོམ ཅན དེ ཕེབ ནི རྒྱ ཁམ ཉི ཁི ཇེ ཏིན དེ ཉམ པར ཆུན Sani tiki di tsulab daje bi tsi sorshin nyan jang hachura, Jakob ji zhuxia Xi Jinping dang, Kyrgyzstan ji sanzi na japa lofu namni ji, besa kekhi, shimtan pochang tab ji mun zal. Xi Jinping gi, thomir zhonggu siljong dang, zhonggu mamang ji cabshi ni, Kyrgyzstan ji rangzi na nyamur di qin ji shtem zhe xi. Xi Jinping gi dan dun, niwi lohi zhang, nga cu thamung ga nijil gu, zhonggu dang Kyrgyzstan war jen delwar, chungxu la rangzhin ji pei ji shunga dang, kyabkong su si nyamli la, shugu yongli zhimzhi ngoyo bi, ryakumni ji pheji la ngi saramdak shi badang. Ryachi mangchuk la panba tobar masil, tsakir ji shivdi dang danlang, dargi ji lang shkende ji nipa ten ton yuol. Dalu na zhunggu gongchen dang wunyi ni, lungu obja dang nga korbi luyin la. Zhunggi lungi charngu junga pa ngu cikbi luyang yambi, zhunggu shugu ji, zhunggi lik ji dang rabjin labda ni, ryakum shtovdin zikshan dang, marik jadar ji labchin shajig la shugu yongli shkende tong zhiyo badang. Kyrgyzstan shugu ji, nishtung simchil yin huan ji, རྒྱལ ཁབ ཕེ ཅིས ཟན ནལ ནི ཁ ཡོ གི ལག ཏར ཤེབ ཞིང ཡོ ཏབ ཀྲུང གོ ཤོ ཅི ཁེར གི ཏན ཤོ དང ལག དང ཅན ནི ཕེ ཅི ཅ ཐབ ཅིང རེ ཐལ ལ ཁན ཧོན དང རྒྱལ སལ ཅོང ལིག ཅན ཉམ ཉུང ཅི རིབ ས Daji bi tsi simche nye che gongmur, Jakob ji zhuxia Xi Jinping dang, shjamu panli yuan namni chi, danshi tar, Kyrgyzstan ji sanzi na japa lufu dang, shjamu japa luwa dang nyam de, sanzi na zimxig de shelsi jiba dang, zaxi jiri nang. Dagwi tsi shjigni na huar da shjambi, dan tsu di tibin duan tang jibdun bi shtang, zhong gong zhong yin ge xie qiu shu qi, Jakob ji zhu xi, zhong yin amgyi zhu xi Xi Jinping ge zom yi gal qin. Dang da du dim dang, dang shjong bi qiang si jing gan chi duan qiu tan qiong xie gi xie ba pel. Dan da xie qiu shu qi Xi Jinping ge, nishtong jiksim liyev da jigba ni, nishtong nir jig liyev da dambi war qi, jie yu la nam shil gal qin jia na di yin. Zom yi li nan jif dan dun. Dang gi dang la du dim xi na, zhin ni dang la du dim yigbu xie tiba dang. Dang nan xiong xi na, zhin ni dang jis chong y

0: chumgal chili manhara mannagum nilala zika da mangchukku chuna chumgal naduna tiki jan chuma lonjiga ginku hachang chinu ga simkim devjigi da mangchukku simgik tabju chita dungi ra jan chumgal konglong ganyang mipi abjurang zingal jan chum shabshi jiljukka nyantung gamang zika pili huilang na kuzu zatang na chumkhanang a maasong nara nima denga nanga nyan turkanjik tawa jingal shira malu no jangkunda yacha jawo shil lenrugi tawa zi ngokku rong zinga nyantung ahteni da mangchukka simgigi mangchuk lala zika nyantung da jangkuti da dhirga lume dan dhita waga ngi chudu narugi tawa zi dhamo ga kelen tamcha zige kudi dan dh nyan nyua jan zige yanji re sami ata paru isha kunuk tara janchum lonji garimba rizhi gurmovshin dan zhulio ka janchum ga yigim jinu ala rizhi gurmovshin dab dengang tsudde chikala rizhi gurmovshin dan dhigi yang rafchar ka rimba harap tang rimba langnu zhigni ta ngama rangga chudun tangma ke langnu tara tukshu yi matamnu matsik dab zhanga yoga chile junur ka chungka tipkoni da di matse rangga chudun ta tukshir ka titsuli daye dan gornjang yako na tumuga nechil kangmari rikjiwka da mangchuk manga zing gorkun dirka yoga tsukunu yamtsin chasik rizhi na zo janchum lonji gongsara chamtsu pi linir kangzi kunu dhani ga chapat ra yuan ji khegi minu chinri janchum lonji gongsa sir kunu da yinji na da uzu thaka thakni na rikji mangnu nye girkam nir kunu chirtang ga gongsara chikpa chikchang inri gongsanda jambu ina janchum kurkab chili rangzhin ga leka nir na chuknu lakhtag shchiga ra yuana maari gongsi nang na chamtsu pa ra yuana maari janchum lonji gongsa ga janchum ga natun dabdiri lan tamna chuknu mato da chumkang ta chamtsu pa nangzhin dobdak ngakchul tara chumra shigi tukshiri juga gang chao na maari. Tani taa chamtsu pi lenir kangzir kunun da yinji na shangchin susu chamzin tinga nangnu chamtsu pi lirig nir na chuknu karka lenir ka huangik zi yonari. Dimatsika taa chamtsu pi lenir kanga nanga chamtsu pa tsangma chamtsu pi lenir ka lakhtag yonari. Chamtsu pi lenir kangra taa di nanga chamtsu pa tsangma shangchin susu chamzin tinga takar dotam ra tartag yonari. Dimatsika taa lo ririr shangchin chamzin tinga chamtsu pi lenir kangtang chamtsu pa tsangma taa chamtsu pi lirig nir kunu korim chunni jingil ka shawa jibka yoka meka ta shibshir namuzge kawunari. Da kalte chamtsu pa zika lori karka shibshir ta tsatika matu na alo jima karka chamtsu pi lakhtak ta mata ta wehpchuya juga niwa mena ganyan junari. Di jingil dafchir tanga chile rangzinka chamtsu pa tsadinzge na da chamgil ra jingil ka guni mangchukha ngoyong kan yunumari.
1: Lecho bantso, da kona shakunu gu da tangkibu gu chudatuk na avnyan tongra damchin gangrum gu lamkani da jiga jatam shabshin kondun tawa zindamu gu nisimda nga tsu satangsa zge na chalsaka mu. Di dana da mangchukha kwenchuk jina di kor gu ngoyong ngorkuruk tonggol di tatsu se jirila. Dafchir tanga tablam gantag zg chel da tangi da ngoyong ngorkuruk tonggol ni na. Dato kuta chiu jiga da chuk rangi im chanu yina chuk yang na gu taka tani gu ji khuimtsum jo khari songjili da tangi chuk habda zgina.
0: Re da ngorkuruk gu tablam gu tani sha na ngi ranga ngi si tig nyong ni gu khuimtsu rangjin jang gu ju khuisim khuij jangdiga amjil shen la. Rik tang mao yin jina ngorkuruk tongkhan da tak da tobdak gu yigi mkhi nung da wif chali ganji nang du na ngi si jiyo nung ra ji khai nung ni ga to mtiga adag ᱡᱚᱛᱩᱝ ᱜᱚᱢ ᱡᱤᱝᱡᱮᱭᱟ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱱ ᱩᱜ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱮᱞᱤᱝ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱠᱷᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱩᱝ ᱦᱩᱠᱷᱤᱡ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱟᱵ ᱥᱨᱟ ᱞᱩᱝ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱣ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱪᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱯᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱨᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱨᱟ ᱞᱮᱱ ᱨᱚᱜ ᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱧᱟᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱡᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱛᱤᱦ ᱠᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟᱡ ᱜᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱨᱚᱜ ᱤ ᱛᱷᱟᱯ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱚᱝ ᱟ ᱯᱷᱤᱱ ᱫᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱨᱟ ᱞᱮᱱ ᱨᱚᱜ ᱤ ᱛᱷᱟᱢᱱᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱠᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱚᱠᱛᱤᱜ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱡᱜᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱡᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱟᱡᱜ ᱠᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱚᱝ ᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱮ ᱠᱷᱤᱱᱤᱣᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱡᱜ ᱡᱟᱜᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱨᱤ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱤᱡ ᱜᱚᱨᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱝᱜᱞ ᱪᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱟᱨ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱮ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱥᱩᱠ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱱᱪᱷ ᱢᱚᱞᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱥᱤᱡ ᱜᱨᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱪᱟᱱᱪᱷ ᱢᱚᱞᱚᱱᱡᱚ ᱨᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱤᱧ ᱡᱮᱣᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱜᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱞᱟᱱ ᱫᱮᱵ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱮ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱮ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱯᱷᱤᱨᱛᱤᱠ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱟᱨᱩᱜᱨᱢ ᱭᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱡᱤᱨ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱫᱤᱠᱟᱯᱥ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱱ ᱫᱤᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱟ ᱥᱟᱣᱡᱤᱜ ᱡᱤᱞᱥᱮ ᱢᱟᱭᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱡᱤᱜᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱢᱵᱤ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱟᱭᱞᱤᱝ ᱜᱚᱭ ᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱤᱜ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱨᱤᱜ ᱧᱤᱭᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱠᱞᱤᱜᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱧᱩᱧᱩᱝ ᱨᱮ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱᱮᱞᱤᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱠᱩᱭᱡ ᱡᱚᱜᱱᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱠᱨᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱᱟ ᱞᱮᱛᱟᱝᱮ ᱡᱤᱜᱱᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱨᱤᱱ ᱢᱟᱞᱩᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥᱜᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱜᱚᱫᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱜᱚᱱᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟ ata top dog ni khirka khangwa lang khumbu ni ti top thang lok khirka ang chang ra dog ni la su ka khirka cham chin da chi ga ra khig me ku ata khirka khangla malu nu ching ga ta ju tun da cham khang af shir ti nan do ku zeng a ti ku ne chwan ju ku ta ri cha ra khirka de na tun zyu nu ta mang tun ju ji zgi bi cha ni pa ru lu top thang cham chin da jang ra ma hi na cham khang ga ni ta ni ju tun da thong gu ya ka ni de ni ngi khirka ta chu ngna song a da rung chu khangwa lang khumbu den ji wa si ya chi ni ga gi thuk ni chi ka ang gu ti yang mana chi kirko toptong gap chanchin laga ayong gu teze tanga. Dine dawa nyi zing gurnu zhigne topdok di yangchir ngan jilayli. Bisha ju, nga laga toptong gap chanchin mayong gu, dine da ngi chatukni toptong gap chanchin menara gurmu vishira lenruk yi tabazir gu nugu, nyantung tamo zih kirin ju gu nurigi da, da ngi kirko vishan nuhtara gurmu ngab jaf shindang yi da kirko blana gigidani yin. Nima nga zing gurnu zhigne kirko da jutundu dumrige samanjugo tanda chumkhang atigugo tigina chunga tigla gurmong apja tirgu zek tigda yang ni gurmong apja shindanga dijigne ta nyendi thopthang lakchir ka angchang cha chila gurmo samja gu ge yang ni gurmo samja shindanga tanda gi gurmo rap tang rimba shin na inja tan jingjin de mozgre ji sha ji mek tigda nga si ma de chochi ne yen de ji sha ke tanda ta wz ge chunjina dun tan bi rgrim ge shawa ji nga jip ke mek re ja ra ta yang ra char ku gurmo manga zling gu no de mozgre Tene erik samba mawina ta topdog zik kuf jingil chamkhang ga chamra tsukhi parulu di kirka gurmo shira tir gu ju takib chatang zik. Rejara ta parulu di yebdicha tara gurmo shira maashin ufchin gu topdog di chamkhang a tab zang ga lakhtari gu nung di reshi shi zik. Rejara ta parulu di nyangtuk na jindur jangra min ufchin gu chamkhang ga lakhtar gu tablam tsangma fchay zik ra ta gurmo shira malun zik. Tene ta topdog di chalam ni chamkhang ga lakhtari li gurmo shira lungi menu jang guri ga aru yi taba ta tarung a nyang ga nang na ta kirki vijan aru yi li gurmo shira lang тай тав зон тук тармир камазг шёну чангу тумо магазг нянган ажого нориге та топдынды луме ата янг шапшиг ла чакурзг шензг ричаран харжин кырка көп чаңара мачузг танда тавзг чунжина мунцук ячи тупчу чет нянтунгнага авзон тук тармирча тигшира жалха тоюну бари зма тумо манга бижги та мунцук симкиге гойкуну тавлым жаури
1: эри
2: я чым хифя
1: Reyes Chupan Tso, di tangna terang ka chanpan yuwa jachim khipsha ka chanpan di nang, ta kongni anji ki jokhe shib ka nangni shabab zhinti, ta miyangan kuru zi ka khuyan zhug zhina, ta jachi rong zhug maang tsukho chigi shigini, yegi makhi nu sergi nanda yang na, jachim ka shokan dakhi, tahti sahtin joko shanu ka, ta ngancha sergo nari, gorkib tabishli datangi, ta ngon gorkor tangoni, namu gandhi tsilo ka. Di tangna, ta nga tsu jachi rong zhug maang tsukho rang nang, ta jwaji chema chongsam chasgi na chokan di choni, ta cheli rang zhini na chokho yang na, ata chik tsadin ka chamsul paazig ngakchuli koni ka ᱛᱮ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮᱞᱟ
0: ᱟᱛᱟ
1: ᱥᱩᱠ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱜᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱜᱤᱱᱟ
0: ᱨᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱯᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱨᱚᱝ ᱜᱤᱱᱜᱪᱩᱞᱤᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱛᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱚᱠᱛᱤᱜ ᱟᱛᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱧᱩᱨᱛ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱞᱚᱠᱛᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱜ ᱟᱛᱟᱜᱩᱱᱨᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱜᱚᱢᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝᱜᱚᱜ ᱪᱟᱱᱩᱜ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱞᱚᱠᱛᱤᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱚᱠᱛᱤᱜ ᱟᱝᱡᱟᱝ ᱨᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱤᱱ ᱡᱟᱯᱨ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱧᱟᱝ ᱛᱚᱯᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱠᱪᱤᱨ ᱠᱟ ᱟᱝᱡᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱣᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚᱱᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱠᱚᱭᱪᱤ ᱛᱟ ᱡᱩᱦᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱞᱤᱭᱩᱝ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱜᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤᱨᱠᱩᱱᱚᱱᱫᱚ ᱢᱩ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜᱚᱱᱨᱮ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱᱟᱝᱱᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱧᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱧᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱚᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱣᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱱᱨᱮ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱛ ᱫᱩᱝᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱡᱤ ᱤᱢᱱᱛᱚ ᱥᱭᱟᱥᱤᱢ ᱨᱩᱭᱮ ᱠᱷᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱩᱭᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱫᱤᱠᱟᱯᱥ ᱧᱩᱨᱛ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩᱱᱨᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟ ᱡᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱧᱩᱨᱛ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱤᱱᱱᱚ ᱢᱟᱨᱛᱩ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱤᱱᱢᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱩᱱ ᱠᱷᱤᱱᱵᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱧᱟᱝᱟ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱡᱮᱣᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱛᱤᱨᱜᱟ ᱧᱩᱨᱛ ᱡᱟᱵᱡᱵᱮ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱩᱝᱨᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱛ ᱠᱚᱡᱤᱝ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱠᱷᱮᱱᱟ ᱢᱟᱝᱫᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤᱝ ᱡᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱥᱚᱠ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱪᱟᱝᱣᱟᱨᱤᱞᱟ ᱟᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱨ ᱠᱟᱯᱠᱚ ᱱᱟᱜᱪᱩᱞ ᱛᱤᱪᱷ ᱯᱟᱭᱞᱮ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝᱮ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱡᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱣᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱩᱠᱷᱨ ᱠᱚᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱤᱨᱤᱜ ᱛᱚ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱚᱜᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱷᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱜᱟᱨᱤᱝᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝᱠᱞᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱱᱮ ᱥᱭᱟᱠᱚ ᱱᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱝ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱟᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱣᱟᱨᱛ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱡᱤᱜᱱᱨᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱜᱤ ᱣᱟᱨᱛ ᱥᱤᱢᱟ ᱱᱤ ᱠᱩᱡᱤ ᱡᱤᱜᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱᱟ ᱡᱟᱞᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱯ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱩᱪᱤᱠ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱮ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱡᱤᱜᱞᱢ ᱜᱤᱱᱟᱝᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱭᱮ ᱢᱟᱪᱷᱩᱜ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱵᱤᱯ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱮ ᱡᱩᱜᱱᱟᱨᱮ ᱱᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱠᱷᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱞᱢ ᱯᱷᱟᱢᱛᱟ rungab dengang zha parul yilag nao nu dengang. Daga jantram ga tambib la suqa rukh le nu jingga nye sizg garam jingji ga tani kelin yitab na maare.
3: Thombiya wangshi guo samil.
4: Shigbiya jingu zung samil.
3: Zambi hua hrkang ten samil.
4: Amami shiwa shi samil.
5: Chamlik jang dandag ma changma dram nyam yin.
1: Ari didana tam jing tren jiz wono ta khwen jug jin na je chi rong rong mang tsu zu ge cham chul ba ngal chul yi dang se yi dang na ta jue ji ge so so ge thon ni cham chul ba ge ta phi ni man da wa kang ta thon ni de ko ni chu khap da ri na
0: are re ta mang tsu la la zu kun de khi ge na nga chu tun cham tu ye gu na nyor ta cham chu pa ngak chul ye go ji ren du ko ko cham chu pa gu mur gu ta rang ge jue ji ni chul ngi ab ji ge tak chu gu nu zge na re ta chir tung ge jue ji ri ga mang tun jue ji ni tun jue ji sun zin jue ji zir ku nu de mo ge ri ksum yo na re dan di nang ni nga chu mang chuk chwa ra kha tak chi ni nu mang tun chu ji ram ni tun chu ji de ni ga re a de rang ni de ni kha sl ko bdi go ni mang tun chu ji ram ni tun chu ji go chun ni a cham chu pa chap shi ge na ni wa kang tak thun tham ni na ti shu ni rog cham sha la thog mer mang tun chu ji ge na a da chi rang go tun do ka ni chla ngi ra a de ga rang ga rem den ta cham chu pa sha tong na a cham chu pe a da chu ji ge chu na yi shib sa wu ge le ta rang ga rem den ta rep chil chim khang a cham ti na do na ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱵᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱚᱜᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱ ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང
6: དེ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ dan demu gitu dam chen nanda, nian tong nanda kena ngati datangi, ni yici datangi, ada yoga macam tu tu si kecik. Di dalam nanti yang tercukur angge, tanda cemcung rap jualan lesen, tungsem dani jo. Lesen di somtuk barang tungsem bah tamtun cebra, somtun gangkarwa thardi abraki abraki tungsebin. Tarkalwa pshigloin, pshicip tarkalwa orang cak serang rap sana merencanain. Lesen tu, tungsem sangcin tang isetuman hangkengar udapsini, yang kanaba di nanti kubsedimu.
7: Sormona mesun menggugi cila jangkul situn. Tiereng agu shila ngi song nyurin ruam, zhong keng de shigdong xie ba. Yang na ro zhong xie bi kapsi, vinjig a zhulim dang, tarlim jia ni salu hi ki. Dimen mesu tichi vzhig yu xie ni dang, di vishul shtong tong su lang, nyam juk sha ki. Gel di mishun shungwa yin na, du dung murni tarlim tamba dir, gurim yu bi ngang agu shirin ru ki. Tolmun mesum ki chela yorkul thangi nangga nambar zi che yi mesum marunga tang thangi khalub jamni mesu chogla. Jajin si sambi mozul thangi nangga lig chogbi jankil shibayin.
8: Khtam kya bien baare rin di jim bo dha yin.
9: Di jim bo dha rin gong jung jya sen khtum yin.
10: Gong jung sen khtum.
11: Yan Zashan Sibir Kabashing Gurgitan Pandunabatang, Longton Tung Tajin Ding, Sankun Hanji, Chanambar, Kakumzanga, Tata Chichik, Yanam Tanjojin Banda, Masu Sorhun Jonu Yanting Kung, Workla Longton Jagong Jong Shalangalit Singin, Redu Banamba, Terungalin Sindinanga, Masi Huluk Kalchin Ranjin Lawazi, Namuga Jojiz Kodri, Ta Jojin the Tung Deli Daltangi, Tungi Sombabutan Sukutsum, Tingi Wiki, Mansul Arginiti to Kilotter Sodupa, Somdik Shishimba, Wiki Dontum. Бабу гэргэн рондаалга данши юул а тэгнэ шинэ гэж гэргэн на жандс гэж бийл
12: хтам тан хтам сими сим тан сима бич тун тан тун галан би ли тан ли гэж
9: цом на вош гэн нон чин жэ ган жон шэнэн лин цан дан ян бэрэ га сэ сэ
11: я гэргэн чо дэмо
13: Cho demo,
11: demo demo. Gergen kita orang Shawa kita senget tu nengah canda tangan ini untuk cuci sih nengin.
13: Ya, laksa laksa.
11: Tengah gergen tawar sanya nata. Tiada ni ke jojik kodik sih nengin. Kena, ada kuilok ke kacian rancin lawasin. Namun kodik sih orang ramu. Tengah, ada sana kuilok ni gergen tawar kacianu ke rancin tu. Tahu cuci, ada mangsuhan nasi kote yang sih kenyat setong sesuk nara. Kuilok ni kuijalok guna regozan, kuijalok nasi hana regozan. Tamu kerja takkan dahizuk mu. Ia ni untuk sebca guni, khususnya guna digi saga sih, kai saga sih. Tetapi untuk ngisinja, tujuan kita yang nyonya mu. Tengah nak ganlok, tadi kasih singgiran jin kau kerja nak kahdas gana.
13: Ali laksa laksa, ya ya ya. Tangi hitzoki, dek kahdas gie. Tapi cergi cugi, khusus untuk kacian ranjin itu ko. Tapi siapa gua sri na? Siapa gua sri? Tapi khusus nak Kecil nanti tu, kuil tu kecil nanti tu, kosih mak juga sih. Tadi kuil tu, contohnya, zalang orang jengke kuil tu, cikgu orang jengke cendan suci masih ke. Jika hari lihat tu dulu, orang jengke kuil tu, di cikgu ini kuno cikgu tu, temu ke cendok ke. Kuil tu juga nanti, ke Jepun ramadhan contohnya cikgu ni lah. Jepun ramadhan contohnya, cikgu kuku sendiri cendek kita kuju, laksa kita kuju. Temu ke azi kuil tu kecil. Ты тогу тила кажа сомиги. А тмозри. Игтэ мэргэзэн залны тмоз болазна. А те сонжна ти хуйло ти тхози чэсгэлакан жокгэзна ти. Аням то чэчэку. Кчо таги игтэ мэргэн дэ тхо а таги к хуйчаз ёки. К хуйчаз ёки. Хуйча гэнян атели там дэзгу. Хуйча тэ тхута а кызус мэргэтиге нэсчэки енамна цикэнгэ нёртэлгу нэ хуйча. Tomorrow, ti kah kita cedera sana. Lu angajagi, nyanyung ti tu kecetam ini datang sekunder. Lu nyanyung, lu angajagi nyanyung ti kecetam ini datang sekunder. Tapi sulit ke nyerkuki. Tapi dia tu no, ti hiluk si datang sekunder. Ikan mergen itu kuku ta, zalangi, tega khanjurgi jacagi. Agak cedit tu kuku juga zon pertama tu tu tomozri. Tadi hiluk ti hiluk kacian la. Tadi kecetam sih cina tomozri. Jamur ki argenik tu ni. Kuil undi tu ko, tadi juga semak hiu nuter. 다 회전 조절나 그 선전이 조절구나라 선전이 조그 속에 아 다 회로 수 그런 게 소화도 칼로 줄 주게 아 뜨먹이 가기 그런 생각 다

jauh imbi itu sendiri. Tak samsi agen nak gua, andi sambil samtun tu kute jauh in itu sendiri. Jauh inu gua dia beti izi, tak jauh imba ting nak gua termek. Tuan sil kengun gua ni cakap nanti, andi jumpa cembu, gua ding gua ni jangan suka cakap. Ya, dia ni cembur siapa yang khusus je jangan kau tu cawa rata tembat itu sendiri. Tak zatun dia kerjanya suka nak cawa rata tembat angsi. Сауарады тэнбады, жауға жасық нәзуға сауады құты, сонымтың хуанжүргі сауады қытанбадың нәзу, ча цуңала, та чүйті нәзуға жәрніш, ча чүй, ча чүйті құты цуңар жәрніш. Жуанхан жүйі күрчі тәпі, дірек тұқты лұңа намчі елі ғады жүріше бағады кізінірі. Жуанхан бұқынды, خاتم چی خنگی جناز کو جوان باد خونده دیوگی جناز کو کرد خودی هاچنگ جناز کو خشمو اینو تا تنگ جناز کو دیوگی خونده یون سین نامه اونو که دیو جنت جناز کو اتی چی چونکن دیو تل چونکن اونگا یم دی جناز کو گا جیورش کردی یا دینا جو چه بوده لونچل همسن سخی جناز کو دیو کرچی خشنو که خسی تنگ نلا سخا جند تنگه تماو تام چه که یک اریواد خونده یون جناز کو جیورش آپا Tinggal ini nang, semua ini nasi kau cuci tuan aku ni sendiri. Khusus jangan kena cahdung cobi terus terkejang, anum buaya patang ni. Jauh la bang nama diwar cungui, katin si cuma anum buaya panye, cungci sejati, anis samsi tu n, jauh la mami berarti, cumber sepi, khusus si kengke jomba cembun tu n, adak lapar tau si dini jopa tau ozuk. Tak khusus si kengke kengke ini nasi kau cuci namu, cuci ini kau Tak cuma jangan suka semua guni, deh. Tak cuma jangan suka dia ada kodi tergesi. Jauh tu kundi kan bang tanjat pun jangan suka dia guni cung datang. Tak cinci jangan suka cuma nombu tu kundi yoga tu zilta. Semua jangan suka cecut semua guni jangan. Tengah guni juga, kuku jersey tu kundi jangan suka samja jauh tala. Jauh tin tu nanti jangan suka mewah nampari. Jauh tu khusus hanya ke cecut jangan guni jangan suka cung tuan ba. On demo zeta. Andi cajji jangan suka tatal cajji cungi cungi dijawat kisner. Kudum ti tang cungi cajji hujula on kewaga. Cetum anam cang jiwi cewer tenanzi. Jamni nandami hujji tersung semanzi. Kisra hancu bakr dongend. Kui nyerjil cukta anam berjaya siwatabu am terjuk. Ya. Ta jostil kang zuk, zna? Di metu wama karu untuk hundi jenaz ko jauh jauh kok. Telah dem mana amta jiwi cewer tem sukunukan kok ten sukunukan cewa sukunuk jenaz ko yua agtonji. Adungu ina adungu kiji jenaz ko di cawa yara. Oh dia kugunre. Dia telah dem mana amta aji. Tuh tersinga dem baaji. Tuh dem baas sukunuk nyambi tonji. Oh dia jenaz ko nampre tawi. Jadi coba yola ni nak tukar tambah tu sila, tambah tu. Tapi vemel ni ni nak tukar vemel lah, yang macam vemel mas, tapi temu sendiri. Tapi ni nak tukar dia ni nak tukar cecut, jadi gunggun ni nak tukar cungur tambah dia sendiri. Tapi dia ni, tu ni nak tukar yang macam mas ni nak tukar jadi tengah, tapi josil kan ni nak tukar cikut kute, metu kami ni nak tukar jadi yola tambah tu, jam siang nyampi ni nak tukar tambah jawa tu. Tersungguh jangan suka tua, kisah lah suka jangan suka hancur suka, tapi adun tu kuni tak, kau orang jangan suka nyerjit tua pas le, tiga joke lah, tak tuanjin jangan suka kau memet tangan jangan suka cah semua lah kerana sekarang ni, ya kemel mata betul, jam siang ni ambat na, yang jangan suka yang cemil jangan suka kau lind kundi yang jangan suka jam siang ni ambil jangan suka yang tu jiwan ni, tujuan jangan suka kan memetu apalah lah suka jangan suka tersembu tua. On demo tawen jangan suka cecut cungguni, cuma, tak cecut ni kan tak terje. Cini jangan suka kau di kemasuk tung, ajaan cini jangan suka kau di yang, di angyo, metu amal aja kok. Dini cungguni jangan suka tak terpaya ni. Cecut cungguni ni kan jangan suka cuma ni. Tapi dini jangan suka metu, pekro dongun des kun tu kundi jangan suka katu karu gelak aja ni. Wemena wemena jangan suka katu karu, tak suka jangan suka langsung karu tung dambi, damban di tang. Kui jangan suka nyerjil sekuno nyerjil sekuno, cua agen mungkin jangan suka cukup cerewala jangan suka jawazi, tak? Namu yang cuma agen jangan suka, andi ngaji sesuah, namu saya cukup. Tapi di mana memang zimat itu cukup lah. Tapi memang zimat cerita jangan suka, share lagi jangan suka channel lah dia, mukawan macam.

Nyawaga putege yar namkir diwa na. Chinnig tkhde ologun jajin barg noge. Kirgera chigtig chole nyar ka chama chirtni. Shirtira mela jisungs. Tani lobdog namchi nya de tg shir chinnga tangtangs. Argapun rohtung lartini chingma kamu gojin shir lobdi nang tlogbare.

0: Ritaga kona gan khau namkha ga yang shakyo yonu chu shanglin da gar gemsin chachi amagsal wan da muzga niwa thong yonu ga mangzi ga tangni jachi girgin tang thotuk thamchu kun da koko rigrigi dali ni nanga sig goju ga rewa kalma yi kok tani anchini ta jachi thotuk namban chu nishachi nafchir gan render da khzu jiwa tang zarzig chu jentang ga jigar chomdra ga thandi bapa yi gunu chomba yi gunu chomdra ga chanda ga yi lhopiar mangzi ga chak yonu Mangzi yuqazgin jugugina, tanda tanda xtiglaq chifdengi mamjilwa mipaga xsashiliyang yuqazgi yiyok. Daga da sema zungu dalini, jachi lopchuk nambagara yang jindengi lopchungu korum dichuni, jiga huyalguzo mangta shuipatang sorda kirgir somjiga chandiyang, nyamri zhig tkinyamri zhig dalini, bapay chu kachindim dur deli sona achu jiga, kuan randara shigji minta, so mabjina chokondos chita muzu mara chu, kona gergungu shek yonu, tal homar irim sonu shichina tarkiba chu, rjikarim bandab jili joguga. Da mabji sama joga, daga thakira ranga shkarmjinde yang raghli yonu gashtangani, da thumani wali jigar mangzi yuqaz gachiqa nila kambapayi ju daga chinti. Yadani darta lhamuqa yangshchala hirkilamri la kabdayi jiyil. Ya, lhubchuk lhamuqa yangshchala chu demu?
1: Gunzima chu demu.
0: Demu, demu, chu chu lhubchan chukhtanga tarang lhubchan chukhmeyka?
1: Dao chukhme.
0: Ri, da tanga gayarnangda jigar chibuza yongta?
1: Yongta.
0: Yashak. Tani thangdi ig mamjang rinpa gar somyung rindar ga chankurndi nang nivshar ga ang tongo thomno chur temdisi na ingo?
1: Ya kwa rinjin.
0: Da thangka shangimda mani chog ngayma jigun rindar janda mo shigam nyong, somyung rindar?
1: Inga na rindar shig nyong a.
0: Ringa na angram chamuzga langa? Gartaga tabda?
1: Niwa.
0: Niwa?
1: Ri
0: chun rindar shigrtang ra chu shar ga thomno go angram datam nyendi ringa shalai na jamdi yonu ga xigi ngoxiga chu khirimtsun rang jinzgre la chu temdisi na yin chu bapara shalai yonu chu zomba ga kirga jinda masul wanda la yin jisi yarang yin yin tani ta thang ga shangli di chola xse khol ser ji som yigzu tyo ka tering ga le sindab jili da li nyen kuna bi nyen la marang ga jinu ga zamchin da rang ga jirndun zgi na
1: ya
0: ya
1: xe hui nga rong me to na ja je pi ya ti la ga xiang xin du lu lu chi wi sen ti la ga da dong gong ge che sen zong ji ya gen ti la yong ga yin na ong de to li zhong chu de ga wa ne che so de wa ye che so de wa ye jin xin jin bi xe hui yan ji ge a gen jiao zhong er mei jiang a ya jiao ta du mei ji ge Tarwana a ginkho shiru jo a longwa de. A ganti cha ripar su pi changar, jamin tanjar ne, aami shenzim ke lakpa tang jawar, meto tang sikha ka trasim gangsar thawi. Dachin ki chandam cha thangja su ne, chongwa tang chongwa si de, a ralong tang shangsa a rangdok da jar. Chandam cha shangzong la, jamin cha ye ka, chasong mangpo changwa tang. Xiangmi lo ma dang ye ga cha mo a long wo dang zhong ne yu wa ne a ren ne mi xia zu dang zha ji jiu hua mo ne a ren jie song wo ye a gen xiang a ren long dang chen mo shi ni a zhang ni la zhe che zu xiang cha zhe la xie wi dan qie nang ni nga ye pa ye la he ji ga ne jian di sun he dang a li wi kong wi di zhe he ang gong qi ge xie wa dang Amun den xin gu chu bi, a ri wi cha wen cha xiong de da fei, dun qin ji wo a ri ge xie jiang. Zhe long nong de, a gen gun nam wo pian ngang cham cham den zhuo wa dang. Di ban nam a ga xu hui lu chen, pu sheng jian nam ka zhe, a rang wen ge xiu song xiong wo zhen. Ye ji dang ge xi er nan ji, dang se jie er le yang len jin ban ne, ji du den bi lu dan de la sun ge xie ba dang zha. Nian xie ge cha zhe, shou ba ni guo sam ji ba zhen. Lu xie ge cha zhe le, xie ga ni guo sam ji ba a mi ma ji. A de wi a zhe ji jiu xi sheng ge wan na. Me nan di zhe ga cha gong la ong, kong long dong zhe xiang. La la ya zhe xiang len ren ma ge ni, zhe xi xie bu zhe la. La la pan zhu dong chen zhu xie zhen bi zhe ga la xi na. Nga zhu xie jiu hui yuan ji bu, gu wi ni yu ni.
0: Yeah,
1: ཁྱོད མེ དོ སོ ཨ ནམ བེ ཅེ ཅ སེ མ སང ནི ད་ ཟི སེ ཀིན དི དུ ཨ རེ མོ དོ ཨ དང ཚུང ལ མེ དོ ཁ སེ དོ ཨ ཇ མ ཕར དོ སེ ཅ སེ མ ལེ མེ དོ ཁ ཡ ཁ ཁོ ནི ཏོ ཁ ཐ སེ ཆེ ནོ སེ ག ཁོ ན ཡེ པེ སེན ཅིང ཡེན ཆ ཏུ ནོ སེ སོ རེ རེ ཡེ ཇི ཁེ ཆ མོ དང ཨ ནི སེ མེ ཅང མོ སིན ཅོ ཆེན ནོ དང ནོང ཐོ ཡེ ཅེ ཁྱི་ཅི་ཁྱི་པར་སིན་ཁྱི་ཀ་ནོ་ཨ་རོང་ནང་དེ་བི་སིན་ཅིན་དང་ཡེ་ཅི་དང་དེ་བི་ཇི་དུ་ཡིན་ལ་མ་རམ་ནི་མ་རེ་བར་ཨ་ཡེན་ཆེན་མེ་པི་ཨ་རེ་བ་ཡིན་ཏི་ནམ་ཡང་ཨ་ཅུ་མ་ཤེ་པར་སིན་ཅིན་ཅི་དོ་ཁུ་ལ་སེན་ནི་ཟམ་ལོ་ཤ་བར་མོང་ཡེན་ལ་སེ་ཏ་ཅིག་ཏེ་མ་ཡེན་ལ་ཅུ་ཅི་ཅི་ཁོང་བར་སིན་ང་ཅུ་ཚང་མི་ཅི་ཅི་དི་ཅུ 人弄呢才说个人家人了门人头边熊家家家都人愿等阿当嘎啦嘎送前面等着为帮不等下戏可惜到底将学会了对了人他的脚就是这位切成的底将学会了什么写将和喝酒没得个言下这位切切的挂的人和喝个家当娘子插着说横 他在那人些等深刻人这回呢随着就考虑困难的马英本卡入给俺自己生长的月底俺自己拉威生等他们接头卡我就能等俺自己心就很自由讲这回呢俺做人的男表人出当家位你真就沿着跟俺都喝等一起深刻了呢
0: 我说谢谢阿拉那没别跟成长谢谢旁边这些啦我说这些没多长啊阿娘你们不干了事呀你看说我要呀关心起这个老朱哥他们养这个当地当战时个战绩社会的事故能够得人个来成都这些这几年可能把这人都是用的这个老顾三万总共三万多个得点这个定的啦社会的事故能够
1: 사라와사르청라양나리와가캉비삼치좀이근더그영조템들리과즈그지역케체나바가텅디톱국사르완디샤와리름탐치도르미는용비르몬덴신의인더님지근터타톱국하모가양실람촌의셰진나다텅그점지랑그좀바그제비점진더탐치를셈땡글로그니아다퍼슴그남칸다니랑응그숙질응오미랑슴근드브즈토비드라히르몬덴신의인
2: Ardamla ribi jungir thumla khigya yin dangol
3: Ktsamla lungi jungbi chamla shkalam je shalang
2: Hos